0: kipo kemwe pesi. Kulia kushoto tunda kama kitene si. Twende sasa.
1: Where you go, manoma? Wani amelipiga nani? Anafanya wanangu paka wanapanda shetani. Where you go, manoma? Wani amelipiga nani? Manana kwa mashati kwenye mitu wanachuma majani.
2: Oya wanachuma majani, wanaleta majani. Mama wanachuma majani, wanaleta majani. Oya
3: Biblia nipe, nipe tena. Nipe tena.